Liliana, saya mau istirahat, tak cakap kata bapa. Bukan aku juga cakap mungkin. Arang Mexico juga cakap lah Carlos Cruz, familia arang tamau cateng akap cakto arang Mexico. Bukan aku arang zona 11 Guatemala. Juga beh Agustin kawet, nak beh kena Matilde Che. Anak beh, kecil beh. Cukup yang kep latih tarikan buka wek sekul cote akan bapak. Okan aku ini aman cakup cerisha. Domingo ikal Romelia ulaal Brandon bayar. Cukup yang kep pesaklah Brandon kapa. Okan aku cukup lep cikulip

Kali zain tu lahir me tu kali panti orang nak cuci sekarang kini zakat zakal lahir asal lagi tau pulang salil lahir honal arin saru tu jeli rade. Okey na panti seri lais kas katin cuci sekarang kini mana lais terak lepis lebal sakit cuci sakit langatin tu letau saru jeli rade mana kau nak lehalam uj. Naro aku ini kita warin saru jeli rade mana teras kebal cuci bank lepla yera naro ini kepano. Jokan marah resilek ayah kui narune ke panu renak cokan joko cis panungkil cis tekangkil kit panungkil ikahel. Jokan nak ain disa culhil nak kam cokere bantios nak la es nak kui nak kecol ciram ingkil likahel anak kui lina skam esteru herar di toharin salita namit koban jokan nak toharin ikere kos kuitin bantios cokere sinarami nimli kakwa. Sahun shaman joko cirap ingil kip anak kwa gojik ciruli po hunyos po li cukwa pek. Oke nak cenung sili kok cina inci sa salit ul barte cial tesik te jabali kwa dios salemen salika ben lawak kui salemen. Aduh sire, toh sahun shaman cikwa skuit ulo.

0: ki ku bech qisha ut ki kere qawa marcos la in tin ku sia ha sash qawa di dios ju ku bech khol bech santil musik qarun narakh nashtian narakh nashtian qiosh artesin kil di dios qiosh ke pal rip li qaqwa dios salish ju am li khun khun chi cristian li khun khun chi alal ka khol bech narakh na li qaqwa dios chi na usaq li ju am Dika kwa Dios narak na kuang krikin, leslo krikin, ta atinak krikin, utli hun ta atinak krikin dika kwa Dios beja. Aan no kos okwi dika kwa Dios na kuang ko sa atin krikin dika kwa Dios. Kuang ko krikin dika kwa Dios, hot akal na ulak chiru aan. Inka ko nakak lao. Lao nakakshik parto kakshik, kapanul kapanu na jalakwi. Awanan li anil letzlo kikin sa li kakaush sa li kanalep sa li kan sa li kachol an li kako a Dios. Kama kinos chesa li kun rakar ratin li kako a Dios pechana sa li San Juan 15:4-5 pechana. Kanakesh kikin chan utla intin kanak erikin. Haan shtiala li sacramento, utaan shtiala li kachuan, utaan shtiala li kapawal, jo iglesia católica. Kana kesh kikin utla intin kana kerikin. China us anokosh okya kakwa Dios. Kama liru lichechan. Inka naru naruchin shunes rip. Kuinka na kana kikin utrikin listonal. O kana kuila esh. Kuinka nekesh kana kikin. Inka narutesh uchenk. Karucho kosh solval anakwanak. Tento kakabresiep li kakomun reina kulaska bej. Marela oto chajer, marela ot katau, karut katau sa li kachu ansa li kapapal sa li kaiglesa komunil, mare karu kunak chajel tosta oke. Karu no kosh keki li kakwa Dios, reina kakabresiep junak di kayakaj, umala junak chikak angel, umala kuibak, obak, lajebak, Makanak manda kokial kakabresi habanan di kakwa Dios narahnak kyokos kabresin kile na palakep chikak angel inka kakwila o. La ocha numelo habanan tento na kakabresi halang halang chikli komon re na tesolri jo narah li iglesia ut jo narah di hongkong chak angel re na tukupang ilak rulistuam re na chap ilak Da kwang salichom changa kiruna chokat la tro holominel hola ok angel kak utakwi lispeil liratin di dios li santil evangelio li ibamise li santil hucha nunarak pe ha anakwi nak to ek ho narak li santil musi ek sali kachu am sali kapapa sali kakomonil
1: li bits li choko chis kamal chokere li bits nasieli manake eskwa hun shilan kwan sali perel 92

0: ngarah bibek cisa okayek chokain moku kiatat kama cheli komun moku kiatat kwangko te chikamaan tento panak yao toti hoks penkwa nak okechik angelak toti hoks penkwa nak okechis panungkili kataklangkil kayek anakwan kyokos kiaretal nak Napalik angel ustarah. Hingkano ko taklok ning kosala inak. Napalik angel kuan sakapen abanan. Tentos kawresin kilkip chisa lik angel kunjung. Kyoko chiatinak chirish lik aruna rakhti kakwa Dios rechiban kile kachua. Kuila o kakulum likubia. Ispen lo onik. Isantimus ek. Chishkunila in. Narak na chena ustyo kochi pe per kuan ka kwi likomon mahia kwi na chib listu am mahia kwi na eresili karu narak le kaku a dios narak na chena tohti chi tohti kubru chandu narak rena chokan kyochi pe ho narak le kaku a jesus
1: Us kunjuk lebih lagi jauh kau kecil lah mungkin sali hona lain lebih nasi likuan lekuk cium angkau sedi perel 150

Saya curi di kombinasian era bingkil seliak lak wajer ikutan lunis. Hun reli po hunyo. Soso silah lepo reli nami. Udah nak pon nacal reli cukuabe. Abanan ni Dios sakabe ni Dios saibe ni Dios. Cilok kecilin komones salika sailal salika railal. Abanan salika cahil. Kunalik tasakwang lika kwa cisa lika benik manyan. Orang saya cula cilbi cula liaklah nak wan nak kakek saya cula lak tak lak pes lak tenoci lak ubanil kas dan sham lak mesonel lak lak lak bohonel lak kemonel lak bonol sham lak ubanil kas dan iskual lak kacing elah lingi kacing elah cinggore penjara lak kalau maran salinahi manja laran berkuikuan Lini kung china kah barqui kwan li komon barqui na koerabi barqui na kokulak komones sa ijolhil komas kaje kung siklipo na katikiban na kwan ni me kawajos sa lekabin kawajos siloke kawajos si tengangke ote o kantukan Abanan kuya di kasundaw rin na siya chiko kain komonesh.